Dan akhirnya kalau misalnya ke supermarket ya Ronald wajib banget sih beli kuaci gitu teman berdua. Nah kalau kamu sendiri nih, kamu pernah nggak sih ngalamin hal kayak Ronald tadi, nemu sesuatu di supermarket secara random? Awalnya tuh cuman penasaran, iseng-iseng pengen beli gitu. Tapi pas udah kebeli, pas udah dicobain di rumah, kamu malah ketagihan. Dan sekarang tuh jadi barang wajib kalau misalnya kamu belanja ke supermarket. Coba spill dan kirim produk penemuan kamu ke DM Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Atau kamu bisa WhatsApp ke nomor kita di nomornya Pro 2, yaitu di 089-6200-2093. Ronald ulangin lagi nih teman Pro 2, 089-6200-2093.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat. Produ FM Denpasar. Produ FM.

Alright teman berdua, mari kita akuin satu fakta menohok nih, yaitu daftar belanjaan yang kita tulis dari rumah itu seringkali ujung-ujungnya nih cuma jadi sebatas rencana awal aja. Sisanya tergantung bukan tergantung ekspektasi di lapangan sih, tergantung dari takdir di lapangan nih teman berdua. Contoh paling klasiknya, di kepala udah mantep nih, oke, aku ke supermarket cuman mau beli susu aja. Nah, pas masuk supermarket nih teman berdua, jalan menuju kulkas susu itu kan ada di paling belakang ya. Jadi kita itu harus ngelewatin rak snack dulu nih. Dan pas lagi lihat snacknya, kita tuh mikir kayak, wah ini tuh kayaknya enak banget ya buat nemenin nonton series nanti. Akhirnya diambil lah snack tersebut. Terus lanjut lagi ngelewatin frozen food yang pas kita lihat kayak, kayaknya sekalian aja deh beli sosis buat stok bulan ini. Terus pas lagi nengok kiri, ternyata ada promo buy one get one. Jadi dalam hati kita langsung mikir kayak, aduh ini sayang banget sih kalau dilewatin, kayaknya ambil satu deh mumpung dapat satu. Dan pas nengok kanan teman pro 2, pas kita lihat di sana ternyata ada produk viral di TikTok. Jadi lagi restock kebetulan produknya. Jadi kita tuh langsung kayak, waduh udah restock nih, ah pengen coba deh, ambil deh satu. Akhirnya niat tadi kita pengen beli susu doang, malah berujung bawa keranjang yang penuh nih teman-teman berdua.

Dan emang harus diakuin sih teman Pro 2, supermarket itu emang pinter banget. Jadi mereka itu pakai berbagai taktik buat bikin produk itu terlihat lebih apa ya, lebih bold gitu di mata kita. Mulai dari mereka tuh ngakalin display yang memanjakan mata kita, terus kemasannya yang eye-catching, sampai naruh produk promo di area-area yang gampang banget kesandung sama mata kita nih teman Pro 2. Dan supermarket itu jujur aja udah kayak, kalau misal diibaratkan nih kayak apa ya, kayak game RPG gitu. Jadi kita tuh masuk bawa satu main mission, tapi sepanjang perjalanan untuk ke main mission tersebut kita ngelewatin lorong dan muncul set quest di mana-mana. Dan lucunya kita jalanin semua set quest itu. Dan serunya walaupun sering bikin over budget, set quest ini yang ada di supermarket ini bakal terasa beda vibe-nya kalau dilakuin di hari Minggu dibanding pas lagi hari kerja. Lah, kenapa bisa begitu ya? Apa hubungannya nih teman Pro 2? Nah, setelah ini Ronald bakal bahas.

0: Waktunya kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Kalau kamu perhatiin nih teman Pro2, mindset belanja kita tuh beda banget antara hari kerja sama weekend kayak hari Minggu hari ini nih. Kalau Senin sampai Jumat belanja itu urusannya efisiensi. Jadi kalau misalnya kita datang ke supermarket, kita pengennya cepet gitu kan. Cepet abis itu kalau misalnya datang kita cari barangnya, terus bayar abis itu pulang gitu kan. Kalau misalnya itu hari Senin sampai Jumat. Tapi kalau udah masuk hari Sabtu ataupun Minggu kayak hari ini nih, waktu kan kerasa lebih longgar gitu kan. Kita gak lagi buru-buru dikejar-kejar oleh waktu untuk istirahat, untuk persiapan akan ada sesuatu di rumah atau akan ada sesuatu di kantor gitu kan. Jadi kita harus buru-buru untuk mengejar waktu tidur kita atau waktu istirahat kita. Kalau di hari Minggu gak kayak gitu teman Pro2, kita tuh bisa keliling santai pas di supermarket, terus juga ngebandingin produk A sama produk B selama 5 menit sendiri tuh, kadang-kadang bisa sampai 10 menit. Lama banget sih ya kalau sampai 10 menit untuk memproduksi. Atau juga kita tuh bisa muter-muter ngalor ngidul sambil dorong troli pas lagi di supermarket. Akhirnya aktivitas yang tadinya cuma ngerjain tugas rumah berubah nih jadi aktivitas santai di supermarket.

Apalagi teman pro 2, kalau misalnya kita ke supermarket perginya itu bareng pasangan, keluarga, atau teman kita. Ini jujur ya, dari pengalaman Ronald sendiri, Ronald tuh kalau lagi jadwal belanja bulanan sama istri di hari Minggu atau hari dimana Ronald libur kerja, kita tuh bisa sampai datengin 3 supermarket berbeda sekaligus loh teman pro 2. Betul nih, 3 supermarket, 3 tempat berbeda dalam 1 hari. Jadi misalnya kita datang ke supermarket A, di sana kita beli kebutuhan kayak sabun dan juga kebutuhan mandi lainnya. Terus di supermarket B, kita tuh mampir buat cari snack dan juga minuman. Dan kita lanjut nih ke supermarket C, cuman pengen lihat buah-buah yang seger di supermarket tersebut. Padahal mah ya, itu sebenarnya bisa dibeli di satu tempat. Ya namanya juga udah beralih fungsi gitu kan, supermarket bukan lagi cuma tempat untuk beli barang, tapi juga untuk nge-explore sesuatu dan mendapatkan experience yang lain dari supermarket lainnya. Jadi kalau misalnya kita datang ke supermarket A, mungkin vibes-nya kayak gini. Terus datang ke supermarket B, vibes-nya tuh kayak gitu. Jadi dapat sesuatu yang berbeda aja gitu, itu tuh asik loh teman pro 2. Tapi ya seperti yang Ronald bilang tadi gitu, karena supermarket ini udah jadi bagian dari agenda weekend kita gitu. Jadi rangkaiannya jelas, kita tuh pergi ke supermarket muter-muter, terus memilih kebutuhan yang kita butuhkan. Terus kita juga ngambil cemilan di supermarket, terus habis bayar lanjut deh kita cari makan ataupun ngopi bareng sama temen, keluarga, atau pasangan kita. Dan supermarket itu sekarang tuh ya yang Ronald lihat tuh udah bukan lagi tujuan tunggal. Tapi supermarket di zaman sekarang itu ya, itu tuh bisa jadi tempat buat tempat kencan terselubung gitu. Jadi mungkin kedepannya, atau sebenarnya ini udah ada yang ngejalanin ya, tapi mungkin kedepannya akan viral nih bentar lagi nih teman pro 2, kayak ngedate di supermarket.

0: berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebenarnya hari Minggu itu kadang nggak selalu harus diisi sama agenda-agenda yang besar nih. Ada minggu di mana kita tuh nggak punya rencana apa-apa, tapi rasanya sumpek banget gitu kalau cuman rebahan di kamar doang. Iya nggak sih teman berdua? Apalagi sambil kita scrolling HP kita terus ngeliat instastory orang-orang kok pada keluar gitu kan, sementara kita sendiri cuman di kamar aja nih. Jadi sebenarnya kita juga nggak harus selalu pergi keluar kota sih sebenarnya. Pergi ke tempat wisata yang lagi padat-padatnya juga nggak perlu-perlu amat. Atau ngabisin banyak uang juga itu hal yang sangat-sangat tidak diperlukan teman pro 2. Kadang solusi paling gampangnya adalah keluar rumah aja. Terus mungkin kamu bisa masuk ke supermarket terdekat. Terus jalan aja tuh beberapa putaran di dalam supermarket dan beli deh 1-2 hal yang emang kita butuhin atau sekedar kita suka. Itu udah oke banget teman pro 2.

Dan seperti yang kita tahu, supermarket itu punya loh elemen yang bikin aktivitas ini terasa nyaman banget. Ruangannya itu selalu terang benderang, gak mungkin. Jarang banget sih supermarket yang redup gitu kan, atau gelap sekalipun jarang teman berdua, kecuali lagi tutup kan. AC-nya juga dingin pastinya. Banyak hal yang bisa dilihat mata gitu. Dan seenggaknya ada aktivitas jalan kaki yang kita lakuin. Dan ini adalah bentuk jalan-jalan versi low effort dan low budget juga sih teman berdua. Kadang di minggu pagi tuh ya, kita tuh sebenarnya gak butuh liburan yang heboh-heboh banget. Kita tuh cuman butuh alasan buat mandi, ganti baju, terus keluar rumah deh. Dan gimana nih teman berdua, kalau minggu pagi kamu kebetulan lagi kosong melompong, gak ada agenda sama sekali, mungkin supermarket termasuk gak nih tempat yang langsung kepikiran buat dikunjungin sama kamu?

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright teman Broadway, gak kerasa ya udah mau jam 9 aja nih. Dan sebelum kita pindah segmen, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Jadi pertanyaan di awal tadi, kenapa ya kalau misalnya pergi ke supermarket bisa terasa seperti kayak lagi jalan-jalan? Jawabannya adalah karena dalam satu aktivitas yang simple itu, kita tuh bisa ngelakuin banyak hal sekaligus. Contohnya apa? Contohnya di supermarket kita bisa melihat banyak dunia kecil di tiap lorongnya. Nemuin sesuatu yang baru, ngebandingin pilihan kayak kritikus aja nih teman Pro 2. Bisa window shopping gratis, menikmati suasana dingin dan terangnya ruangan yang ada di supermarket. Dan juga bisa ngehabisin quality time bareng orang tersayang. Dan bisa dibilang supermarket emang tempat belanja secara fungsi. Tapi secara experience atau pengalaman, di dalamnya tuh jauh lebih luas daripada sekedar cuma datang, ambil barang, bayar, terus pulang. Ini tuh ngebuktiin teman Pro 2, kalau jalan-jalan itu gak selalu butuh destinasi yang besar dan juga jauh. Kadang pengalaman receh yang sederhana justru udah cukup banget nih buat bikin weekend kita terasa beda dan juga happy. Dan sekarang mari kita cek nih hasil polling di Instagram kita tadi yang udah kita buka. Bukan kita sih, tapi Ronald buka dari jam 7:30 pagi tadi. Jadi Ronald udah lempar pertanyaan nih ke kamu teman Pro 2. Pertanyaannya berupa, kalau kamu ke supermarket, biasanya kamu tipe yang mana nih? Dan pilihannya ada 4. Dan ternyata yang menang ada 2 nih. Jadi peringkat 1 dan peringkat 2. Di peringkat satunya itu ada tipe yang sering beli di luar rencana. Waduh, ini sama banget nih kayak Ronald nih teman Pro 2. Apalagi kalau udah lihat diskon, waduh gak bisa banget di skip sih itu. Karena logikanya, bukan logika sih, tapi pikiran kita tuh pas lagi lihat diskon tuh mumpung lagi diskon gitu kan. Belum tentu besok tuh diskon seperti ini. Jadi mending nyesel beli daripada nyesel gak beli gitu. Makanya mungkin dari teman Pro 2 banyak yang milih yang sering beli di luar rencana karena mungkin tergoda gitu dengan hal-hal diskon ini atau hal-hal lain lah, seperti kayak ada barang baru yang baru datang atau kayak ada suatu produk yang pernah gitu rasanya kita lihat di drakor-drakor, nah pasti pengen banget lagi dibeli. Apalagi misalnya kita udah ngincer barang satu barang yang emang susah banget stoknya gitu kan, tapi kita udah beli nih minggu lalu, pas 7 hari kemudian kita datang ke supermarket, barang itu ada lagi padahal di rumah stoknya masih ada, tapi tetap kita beli karena kita tahu nih barang ini restocknya jarang banget gitu. Itu banyak banget sih alasan kita membeli sesuatu di luar rencana. Dan tentunya di peringkat kedua adalah 3 pilihan lainnya, yaitu yang masuk, ambil, bayar terus pulang. Dan juga ada juga yang pilih yang keliling dulu, dan ada juga yang pilih yang punya daftar belanja. Itu semuanya di peringkat kedua. Di peringkat pertama dipuncaki oleh yang sering beli di luar rencana nih teman Pro 2. Dan satu hal yang hampir pasti ya selalu terjadi buat kita yang suka keliling nih, kita datang bawa daftar 3 barang, pulang-pulang tuh ya bawa 7 barang. Sambil jalan pulang ada satu pertanyaan yang muncul di kepala kita teman Pro 2. Jadi kita mikir kayak, ini semua tadi siapa ya yang masukin ke keranjang? Perasaan sih aku gak butuh-butuh amat. Nah itu dia teman Pro 2. Kadang tuh kita suka kilap gitu namanya kalau misalnya lagi jalan-jalan ke supermarket. Tangan tuh berasa enteng banget gitu ngambil produk-produk yang ada di sana. Tapi terima kasih ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting dan seru-seruan bareng sama Ronald di pagi hari ini. Dan teman Pro 2 tetap di sini aja ya, karena setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan ganti frekuensi kamu, tetap di lock aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, selamat pagi menjelang siang buat kamu teman Pro 2. Ketemu lagi di program kesayangan kita yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan tentunya bareng sama Ronald di frekuensi kecintaan kamu. Wah, udah hari Minggu nih teman Pro 2 di tanggal 11 Oktober 2026. Dan ini pastinya spesial banget buat kamu.

0: yang hobi nongkrong di skena kreativitas anak muda. Karena kenapa? Karena hari ini kita bakal ditemenin sama salah satu komunitas seni yang keren banget, yaitu Teater Jineng. Dan sebelum kita mulai nih teman-teman dua, kita tes dulu nih suaranya teman-teman Teater Jineng masuk apa enggak nih. Halo guys, mana suaranya guys? Oke, udah masuk ya suaranya. Jadi buat kamu yang mungkin baru bangun tidur atau lagi santai sambil ngopi, siap-siap nih, karena kita bakal ngebahas tema yang inspiratif banget, yaitu menelusuri perjalanan dan karya Teater Jineng dengan topik tumbuh bersama seni, berkarya bersama Teater Jineng. Dan kalau ngomongin soal seni nih teman Pro 2, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak tahu akar atau awal mulanya sebuah komunitas bisa berdiri tegak. Nah, di segmen pertama ini kita akan mengulik bagaimana perjalanan mereka di awal. Untuk itu silakan bagi Adelia untuk membawakan materi dengan judul dari ekstra sastra hingga menjadi wadah seni di Tabanan. Untuk itu Ronald, persilakan untuk Adelia.
1: Baik Kak, halo teman-teman, membawakan materi pertama yang berjudul dari ekstra sastra hingga menjadi wadah seni di Tabanan. Halo teman-teman Perdua, Teater Jineng merupakan wadah pengembangan seni dan sastra di SMA Negeri 1 Tabanan yang berawal dari kegiatan ekstra sastra pada 28 Oktober 1998. Tiga nama yang tercatat sebagai pencetusnya adalah Agung Mahardika, Wiyana Anantanur, dan Mahaputri. Sejak awal, kegiatan ini menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dalam sastra, seni pertunjukan, dan juga kreativitas. Dalam perjalanannya, Teater Jineng sempat mengalami masa mati suri pada tahun 2000 karena regenerasi anggota yang belum maksimal dan adanya kekosongan pembina. Setelah beberapa tahun, upaya untuk menghidupkannya kembali mulai dilakukan hingga Teater Jineng bangkit sekitar tahun 2010. Pada masa tersebut, Ibu DRA Mulia Sri Utami bersama IGD Arum Gunawan dan juga OSIS SMA Negeri 1 Tabanan kembali mengembangkan kegiatan Teater Jineng. Kegiatan latihan, pembuatan karya, hingga pementasan pun mulai berjalan kembali. Perkembangan tersebut membawa Teater Jineng semakin dikenal. Pada 11 November 2012, Teater Jineng ditetapkan sebagai teater binaan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Selain berkembang di lingkungan sekolah, Teater Jineng juga turut menginisiasi terbentuknya teater sekolah lain, seperti Teater Bingin SMA Negeri 1 Kediri pada tahun 2012 dan Teater Bulan SMA Negeri 2 Tabanan pada 2021. Hingga sekarang, Teater Jineng terus melakukan berbagai proses kreatif. Perjalanan sejak 1998 menunjukkan bahwa keberlangsungan sebuah kegiatan seni tidak hanya bergantung pada pementasan, tetapi juga pada regenerasi, kerjasama, latihan, serta kemauan untuk terus berkarya. Terima kasih.
0: Wah, luar biasa banget ya teman Produ ya. Dari yang tadinya cuma sekedar ekstra sastra, sekarang bisa bertransformasi nih, bisa dibilang jadi wadah seni yang diperhitungkan juga di Tabanan. Dan perjuangan yang butuh dedikasi tinggi, dan ini bukti nyata kalau konsistensi itu gak pernah mengkhianati hasil. Keren banget nih buat Adelia atas pemaparannya. Dan gak cuma dengerin sejarahnya aja dong teman Produ ya. Di segmen satu ini kita bakal menemukan persembahan karya. Dan persembahan karya kali ini kamu juga bakal disuguhkan karya-karya sastra yang dijamin bakal ngena banget ke hati kamu. Dan langsung aja yuk kita dengerin persembahan karya puisi berjudul Sisa Yang Tak Pernah Sia-Sia, karya dari Ayu Rika, tapi yang akan dipersembahkan oleh Ratna. Oleh karena itu langsung aja kita undang Ratna dan kita dengarkan suaranya. Ini dia Ratna teman Produa.
2: Halo teman-teman Produa, kenalin aku Ratna. Jadi di sini aku akan membawakan puisi yang pertama yang berjudul Sisa Yang Tak Pernah Sia-Sia, karya Ayu Rika. Sampah yang terbuang bukan akhir dari cerita. Ia hanya menunggu tangan, bukan untuk dilempar, namun diubah. Dalam tumpukan abu-abu penuh debu, tersimpan harapan yang ingin lahir kembali. Botol pecah, plastik berhamburan, kertas yang usang. Itu semua bukan sekedar sampah. Namun, mereka menanti tangan yang memberi makna baru. Daur ulang bukan sekedar proses, melainkan jalan agar sisa tak menjadi sia-sia. Di tangan pengolah yang tak kenal lelah, sampah berubah menjadi jiwa yang baru. Cahaya bersinar dari sisa yang terbenam, tak cukup hanya melepaskan dan pergi. Kita harus tinggal, menjaga dan bertanggung jawab. Kesadaran mulai tumbuh di tiap sudut kehidupan, dengan jemari yang menenun kembali bumi yang murni. Sampah menemukan makna baru dalam perjalanan tanpa henti. Terima kasih.
0: Oke teman Pro 2, itu sih merinding banget ya tadi dengerin dari si Ratna ini tentang puisi yang berjudul Sisa Yang Tak Pernah Sia-Sia. Ini keren banget sih puisinya, bisa meromantisasi tentang daur ulang sampah. Dan juga kalau misalnya bisa dimetaforain ya, versi Ronald nih, ini tuh mengajak kita merenung gitu, bahwa sekecil apapun usaha kita, walaupun itu dilihatnya seperti sampah ya bisa dibilang, tapi dalam berkarya gak ada yang sia-sia kalau dikerjakan dengan hati nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap melekat di 95,3 FM, karena kita bakal jeda sejenak dan bakal balik lagi dengan karya-karya yang gak kalah pecah nih setelah yang satu nih. Tetap di sini aja teman Pro 2 di Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar bareng sama Ronald dan juga teman-teman dari Teater Jineng.
3: Hey,
4: yo, what's good?
3: Hey, beautiful.
4: So it's been
3: a call. It's crazy.
5: Let's get together.
6: I just hope that you want to spend more time. What I called to say really is.

0: Welcome back teman Pro 2, masih bareng Ronald di program Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih lanjutin keseruan persembahan karya dan juga penelusuran perjalanan dari Teater Jineng. Spesial buat kamu yang selalu haus akan inspirasi karya seni nih teman Pro 2. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tancap gas lagi yuk teman Pro 2. Kita kali ini bakal didatengin atau dibawa naik ke ketinggian lewat karya puisi berikutnya nih. Kita sambut aja deh persembahan puisi berjudul 3676 MDPL karya Siska Triani yang akan dibawakan oleh Divya. Untuk itu Divya, langsung aja Ronald persilahkan nih.
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Divya. Jadi hari ini aku bakalan membawakan puisi yang berjudul 3676 MDPL karya Siska Triani. Langkah demi langkah ku lalui, hari demi hari ku jalani, asmara loka yang tumbuh di tengah lamta, Mahameru adalah hajat yang tertunda. Indahan Ranu Kumbolo membuat hatiku membiru, linang air danau yang menggiring suasana mita, harsa yang tercipta di jalurmu, lelah yang kudapat untuk mencapaimu, membuatku mengerti bahwa kenikmatan memerlukan perjuangan dan waktu. Tara yang menjadi taman di kala malam, bayu yang mengisi ruang kosong di badanku, api unggun yang menyala di tengah senda gurau yang tercipta. Mahameru menjadi saksi hangatnya keluargaku kala itu. Mitos, tanjakan cinta yang melegenda. Rumput di kali mati yang tumbuh dengan liar. Sama seperti cinta yang tumbuh semaunya. Binar Baskara, senantiasa baswara di antara buktinya. Simfoni Utan Venus menyimpan banyak rahasia. Oh Mahameru, kini kau bukan lagi hajatku. Kini ku berdiri di puncakmu, menatap eloknya negeriku dari atap Pulau Jawa. Terima kasih ku ucapkan padamu, Mahameru. Karenamu, ku rasakan kembali kehangatan yang ku rindukan. Terima kasih.
0: Oke, keren banget nih teman Pro 2. Rasanya tuh kayak lagi mendaki gunung beneran nih. Jadi puisi 3676 MDPL yang dibawakan oleh Divya tadi itu tuh benar-benar ngasih gambaran perjuangan, rasa lelah tapi juga keindahan dan juga kehangatan di Mahameru. Jadi metafora juga nih yang sangat luar biasa ya buat kamu yang lagi berjuang, mungkin meraih mimpi juga bisa jadi kan, namanya juga gunung gitu, butuh perjuangan untuk mencapai puncaknya. Nah teman Pro 2, sekarang kita masuk ke sesi apresiasi karya. Ini segmen khusus di mana Ratna dan Divya nih bisa memberikan pemaknaan mendalam terhadap karya yang barusan banget mereka persembahkan. Untuk itu langsung aja kita undang kembali yuk teman Pro 2, Ratna dan Divya, untuk menyampaikan pemaknaan karyanya. Ronald persilakan, langsung ini dia Ratna dan juga Divya.
2: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Ratna. Jadi di sini aku akan membawakan makna dari puisi yang pertama yang berjudul Sisa yang tak pernah sia-sia karya Ayu Rika. Makna dari puisi ini yaitu mengajak kita untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui daur ulang, di mana sampah tidak dipandang sebagai akhir yang sia-sia, melainkan potensi yang bisa diubah menjadi sesuatu yang berharga demi memulihkan kelestarian bumi. Selanjutnya pada makna puisi yang kedua akan dibawakan oleh Divya.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku, Divya. Hari ini aku akan menyampaikan kembali mengenai makna puisi yang berjudul 3676 MDPL karya Siska Triani. Puisi ini menyuratkan perjalanan mendaki Mahameru yang merupakan simbol perjuangan hidup, di mana impian besar hanya bisa dicapai melalui proses yang melelahkan, kebersamaan yang hangat, dan keteguhan hati yang pada akhirnya membuahkan rasa syukur serta kedamaian spiritual. Terima kasih.
0: Wow, makna yang sangat mendalam ya teman Pro 2. Jadi lewat pemaknaan tadi kamu tuh bisa lihat betapa setiap diksi dan untaian kata itu punya nyawa tersendiri nih yang siap membakar semangat kamu. Dan teman Produa, biar kamu makin kenal dan lebih dekat, kita intip yuk, apa aja sih dapur pacu dari komunitas ini. Maka dari itu kita sambut Rani nih yang akan membawakan materi tentang divisi, kegiatan, dan prestasi Teater Jineng mengembangkan potensi siswa melalui beragam bidang seni. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin pemaparan dari Rani.
1: Halo teman-teman Produa, kenalin nama aku Rani. Di sini aku akan membawakan materi 2 yang berjudul Mengembangkan Potensi Siswa Melalui Beragam Bidang Seni. Halo teman-teman Produa, seiring perkembangannya, Teater Jineng tidak hanya berfokus pada drama atau pementasan. Teater Jineng memiliki 4 divisi yang menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan seni, yaitu divisi sastra, drama, musik, dan teater gerak. Divisi sastra menjadi ruang bagi anggota yang tertarik pada kegiatan membaca dan menulis seperti puisi, cerpen, antologi puisi, hingga kegiatan siaran. Salah satunya adalah siaran RRI Produa Denpasar yang juga melatih kemampuan berbicara, menyampaikan informasi, dan berkomunikasi. Divisi sastra berfokus pada seni peran. Anggota belajar mengenai karakter, ekspresi, penghayatan, serta kerjasama dalam pementasan. Sementara divisi musik menjadi tempat pengembangan kemampuan bermusik, baik musik modern maupun tradisional, yang juga berperan dalam mendukung suasana pertunjukan. Kemudian divisi teater gerak lebih mengutamakan ekspresi melalui tubuh dan gerakan. Kegiatannya mencakupi tari, koreografi, kontemporer, dan dance, sehingga anggota dapat mengeksplorasi pertunjukan tanpa hanya mengandalkan dialog. Selain kegiatan divisi, Teater Jineng juga memiliki berbagai program seperti safari teater, musikalisasi puisi, pementasan, fragmen kolosal, kegiatan kebahasaan, dan pertunjukan seni lainnya. Teater Jineng juga aktif mengikuti perlombaan dan telah meraih berbagai prestasi dalam bidang monolog, musikalisasi puisi, dan drama, termasuk juara 1 musikalisasi puisi Balai Bahasa Provinsi Bali pada 2024 serta berbagai prestasi di tingkat provinsi dan nasional. Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tapi juga menjadi proses belajar bagi anggota. Mereka dilatih untuk bekerja sama, bertanggung jawab, berani tampil, dan mengembangkan kreativitas. Dengan 4 divisi dan beragam kegiatan, Teater Jineng menjadi wadah bagi siswa untuk menemukan serta mengembangkan potensi mereka melalui seni. Terima kasih.
0: Oke, keren parah ya teman Produa. Mulai dari divisi, ragam kegiatannya, sampai deretan prestasi yang udah disampaikan oleh Rani itu tuh jadi bukti nih kalau Teater Jineng ini bukan cuma sekedar tempat berkumpul aja loh teman Produa, tapi benar-benar ruang buat ngembangin potensi anak muda di bidang seni. Salut banget sih Ronald ya. Dan teman Produa, tetap tahan dulu antusiasme kamu. Kita harus jeda sejenak buat lagu-lagu berikut. Jadi sabar dulu teman Produa, karena teman-teman dari Teater Jineng masih punya banyak karya yang akan dipersembahkan di pagi menjelang siang hari ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Ronald dan teman-teman Teater Jineng bakal balik lagi sesaat lagi.

0: Yes, teman Pro 2, kita udah sampai di segmen terakhir nih. Sayang banget ya teman Pro 2, waktu tuh rasanya cepet banget gitu kalau dipakai buat ngebahas hal-hal seru dan juga inspiratif seperti di pagi hari ini. Dan di segmen Pamungkas ini, kita bakal disuguhkan karya prosa atau cerpen yang ceritanya dijamin relate sama kehidupan kamu sehari-hari. Dan mari kita sambut deh persembahan cerpen yang pertama yang berjudul Tak Ada Bintang di Langit Siang, karya Niluh Yudia Karista yang akan dibawakan oleh Caca nih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan suaranya Caca.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Caca dan pada kesempatan kali ini aku akan membawakan karya cerpen pertama yang berjudul Tak Ada Bintang di Langit Siang, karya Niluh Yudia Karista. Motivasi terbaik adalah mereka yang meremehkan kamu dan cara terbaik membalas remahan itu adalah dengan menunjukkan keberhasilanmu. Peserta terbaik SMA Nusantara Angkatan 72 diraih oleh Agista Cendana dari kelas 12-11 dengan prestasi tertinggi yang diraih selama 3 tahun yaitu juara 1 lomba APBN tingkat nasional, meraih medali emas dalam OSN Ekonomi tahun 2025 tingkat nasional, delegasi Indonesia ke Jepang dalam acara Young Generation Asia tingkat internasional, serta masih banyak prestasi yang membanggakan. Gista, suara itu berasal dari arah selatan, di mana arah menuju kumpulan gedung-gedung organisasi siswa di SMA Nusantara. Di depan klinik, berdiri seorang gadis cantik dengan tas merah mudanya, bersandar nyaman di bahunya. Senyuman manis dan lambaian tangannya menjadi hal pertama yang menyapa gadis cantik dengan ponytail khasnya, Agista Cendana. Gista mendengarkan pandangannya untuk mencari sumber suara. Mata tajamnya berhasil membidik gadis pengunjung klinik itu, Candy Viola. Berjalan, bahu, debu, kerikil dan rumput rela diinjak untuk mengantarkan tuannya ke tujuan. Lihat unggahan SMA Nusantara di Instagram coba. Belum sempat mengeluarkan kata-kata, Candy sudah menodongnya dengan perintah. Selamat kepada Ray Wedangga, Candy Viola, dan Agista Cendana telah meraih juara satu dalam lomba APBN. Unggahan foto wajah ceria mereka terpampang di media sosial itu. Kolom komentar dipenuhi oleh ucapan selamat dan bangga. Gila sih, tim ini emang gacor. Udah, gak usah diraguin. Selamat ya. Udah bosen dapat piala belum? Agista tersenyum tipis menatap layar ponsel Candy, lalu menyerahkannya kembali benda pipih itu. Dengan lembut, tangannya terangkat, membetulkan letak kuncir ponytailnya yang sedikit mendengar terkena embusan angin pagi. Oh iya, Bu Cahya kemarin menelpon aku. Katanya kita disuruh ke ruangan kepala sekolah. Si Ray sudah di sana sejak dari menit lalu. Jelas, Candy dengan nada dada nyelaknya tidak bisa disembunyikan. Ngapain? Hari di mana kita perlu bantuan mereka? Kenapa mereka tutup pintu? Matanya merah, kantung mata tipis, dan wajah yang pucat. Rasanya baru saja selesai bertempur habis-habisan. Bukan bertempur dengan besarnya dunia, melainkan dengan ekspektasi manusia yang merasa kekuasaannya sebesar alam semesta. Satu tahun lalu, kamar merah muda yang dingin belum pernah menyaksikan keputusan sebesar yang dirasakan Gista. Penampilannya berbeda 180 derajat dengan apa yang dilihat di sekolah. Dunia luar hanya melihat piala, perunggu, perak hingga emas yang berjajar rapi di lemari kaca sekolah. Mereka tak pernah menyaksikan rentetan kegagalan yang hampir membuat Gista berlutut memohon keberhasilan berpihak kepadanya. Malam sebelum nama tim mereka melambung lewat lomba APBN atau jauh sebelum ia menjadi delegasi Indonesia ke Jepang, Gista adalah seorang gadis yang cengeng yang tak pernah memiliki besok gimana ya? Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. hanya ada pendar kekuningan dari lampu meja yang menerangi sudut kamarnya. Di atas meja, puluhan lembaran modul ekonomi terhampar berantakan. Bersanding dengan cangkir kopi yang sudah mengedap dingin dan beberapa lembar tisu bekas menyapu air matanya. Matanya merah, membengkak. Kelelapan berdenyut hebat menahan kantuk dan rasa lelah yang merayap hingga ke sumsum tulang. Kala itu, Agista baru saja gagal di tahap eliminasi awal sebuah kompetisi sains. Untuk pertama kalinya, nama Agista Cendana berada di urutan bawah peserta. "Kenapa harus susah payah gini sih, Gis?" bisikan bisu di kepala terus mengusik. "Kamu bukan jenius. Kamu cuma orang biasa yang maksa." Ia membasuh wajahnya dengan air es yang menusuk kulit, membiarkan gigil menguasai tubuh agar kesadaran tak tumbang. Membiarkan kepalanya berkelana di antara rentetan kalimat tajam milik si sempurna. "Kenapa kamu milih orang yang otaknya kosong sih? Nyusahin banget, udah ngabisin anggaran sekolah, tapi belum bisa bawa piala ke sekolah. Lain kali, kalau milih anak didik untuk lomba itu yang pinter-pinter deh." Jemarinya semakin erat menggenggam baskom warna gelap itu, membiarkan air mata berteman dengan dinginnya air es. "Motivasi terbaik adalah mereka yang meremehkan kamu, dan cara terbaik membalas remehan itu adalah dengan menunjukkan keberhasilanmu." Terbesit saja rentetan kalimat itu, kalimat yang ia dapatkan dari kakak kelasnya yang sudah Gista anggap sebagai kakak sendiri, Dewa Agastya. Sosok yang selalu memberikan ketenangan untuk Gista, laki-laki dengan kaki jenjang dan kacamata frame hitamnya. Yang khas bertengger di hidung selalu Gista temukan di sudut SMA Nusantara ini. Entah bagaimana, tetapi bukan hal yang mustahil. Dewa adalah purna pengurus OSIS, dan Gista adalah pengurus OSIS. Dewa adalah debatum, dan begitu pula juga Gista. Dewa adalah kelompok ilmiah remaja, dan Gista juga. Laki-laki bermata empat itu sekarang telah menginjakkan kakinya di tanah Jawa, menimba ilmu perguruan tinggi di sana. Jemarinya, yang kapalan karena terlalu lama menggenggam pulpen, kembali meraih lembaran soal APBN dan formula ekonomi yang rumit. Ia menolak menyerah. Dan jika orang lain cukup membaca sekali untuk paham, Gista bersedia membaca 100 kali. Jika orang lain tidur 6 jam, ia rela hanya mendengkur 1 jam demi menguasai satu bab tambahan. Setiap medali emas dan tepuk tangan yang meriah yang ia dapatkan di SMA Nusantara bukan lahir dari keajaiban. Semua itu dipahat dari darah, keringat, dan jutaan jam sunyi yang ia habiskan di bawah kegelapan malam. Di saat seluruh dunia terlelap dan ia bertarung sendirian. "Gis, malah melamun." Teguran Candy membuyarkan ingatan pahit itu. Gista mendongak, menatap deretan piala yang memantulkan sinar matahari di lorong sekolah. Ia menghela nafas pelan, mengutak-atik ingatan betapa berdarah-darahnya perjalanan hingga ia berada di titik ini. "Nggak apa-apa, Ken," balasan Gista terdengar tenang. "Cuma lagi mikir, ternyata jalan ke sini jauh banget ya." Candy hanya mengangguk samar saat pintu kayu jati di hadapannya mereka akhirnya terbuka dengan seorang Ray Wedangga menjadi orang yang langsung berhadapan dengan wanita rambut sebahu itu. Bu Cahya menyebut mereka dengan senyum lebar yang dipaksakan, mengulurkan tangan untuk menjabat tiga murid berprestasi yang dulu pernah ia abaikan. Gista menyambut jabatan tangan itu. Tidak ada lagi gemetar di jemari yang kapalan, tidak ada lagi air mata yang dingin seperti malam itu. Detik itu, Gista sadar. Kalimat Dewa benar adanya. Balas dendam terbaik tidak perlu melukai dan meninggalkan kebencian. Rasa bangga yang dipaksakan di wajah kepala sekolahnya hari ini adalah bentuk kekalahan mutlak dari mereka yang dulu meremehkannya. Gista tersenyum tulus, melangkah masuk ke ruangan dengan kepala tegak. Ia telah menang melawan masa lalunya. Terima kasih.
0: Itu dia teman Pro 2, cerpen Tak Ada Bintang di Langit Siang yang dibawakan Caca tadi. Detail banget ya, baik itu penggambaran situasinya, adegannya, propertinya, dan juga dialog antar tokonya nih. Dan sangat-sangat baik disampaikan oleh Caca teman Pro 2. Dan tenang aja, belum sampai di situ kok. Kita lanjut ke persembahan karya cerpen berikutnya nih, yang gak kalah ciamik. Kita sambut pembaca cerpen selanjutnya ya, yang berjudul Genggaman Kemerdekaan, karya Niluh Putulita Daryanti, yang akan dibawakan oleh Anggun. Untuk itu Anggun Ronald, persilahkan.
2: Halo teman-teman berdua, kenalin nama aku Anggun. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan karya cerpen kedua yang berjudul Genggaman Kemerdekaan, karya Niluh Putulita Daryanti. Hari Senin pagi, seluruh siswa SMA Nusantara berkumpul di lapangan untuk mengikuti upacara bendera. Setelah upacara selesai, Pak Dimas, guru bahasa Indonesia, memberikan tugas kepada setiap kelas. Untuk memperingati hari kemerdekaan, kalian diminta membuat cerpen tentang arti kemerdekaan di zaman sekarang, katanya. Raka, salah satu siswa kelas 11, langsung berpikir, baginya, kemerdekaan selalu identik dengan perjuangan para pahlawan yang menjelajah penjajahan, namun Pak Dimas mengatakan bahwa setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Sepulang sekolah, Raka duduk di ruang tamu, sambil memainkan telepon genggamnya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menonton video pendek dan membaca berbagai informasi di media sosial. Tanpa sadar, waktu belajarnya berkurang dan ia mulai jarang berbicara dengan keluarganya. Suatu hari, listrik di rumahnya padam. Karena tidak bisa menggunakan internet, Raka duduk bersama kakeknya di teras rumah. Kakek, menurut kakek, apa arti kemerdekaan sekarang? Tanya Raka. Kakeknya tersenyum. Dulu, kami berjuang agar bangsa ini bebas dari penjajahan. Sekarang, tugas kalian adalah menjaga kemerdekaan itu dengan cara yang berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan teknologi dengan bijak, dan tetap mencintai budaya Indonesia. Perkataan itu membuat Raka berpikir. Ia sadar bahwa teknologi memang sangat membantu. Tetapi, jika digunakan tanpa batas, justru bisa membuat seseorang lupa pada tanggung jawabnya. Keesokan harinya, Raka mulai mengubah kebiasaannya. Ia membatasi waktu bermain media sosial. Waktu luangnya digunakan untuk belajar, membantu orang tua, dan mengikuti kegiatan sekolah. Bersama teman-temannya, ia juga membuat video pendek tentang budaya daerah mereka untuk diunggah ke media sosial. Video itu ternyata mendapat banyak tanggapan positif. Banyak orang yang baru mengetahui bahwa budaya Indonesia sangat beragam dan menarik. Saat hari presentasi tiba, Raka menyampaikan hasil cerpennya di depan kelas. Menurut saya, katanya, kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah. Kemerdekaan juga berarti mampu menggunakan kebebasan dengan bijaksana. Di era globalisasi, kita boleh mengikuti perkembangan dunia, tetapi jangan sampai melupakan budaya, sopan santun, dan rasa cinta kepada Indonesia. Seluruh kelas memberikan tepuk tangan, Pak Dimas tersenyum bangga. Hari ini kalian telah memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya cerita masa lalu, ujarnya. Kemerdekaan adalah tanggung jawab yang harus dijaga setiap hari. Sejak saat itu, Raka semakin yakin bahwa menjadi generasi muda yang bijak adalah salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Dengan belajar, berkarya, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, ia ikut menjaga masa depan Indonesia di tengah perkembangan dunia yang semakin pesat. Terima kasih.
0: Oke teman Pro 2, keren banget ya genggaman kemerdekaan yang dibawakan oleh Anggun dengan penuh penghayatan dan juga emosional tadi. Pada akhirnya persembahan karya cerpen ini sukses menutup rangkaian karya sastra hari ini dengan penuh gelora nasionalisme dan juga semangat kebebasan dalam berekspresi nih teman Pro 2. Dan sekarang mari kita dengarkan sesi pemaknaan karya terakhir nih untuk memberikan esensi utuh dari cerpen-cerpen yang baru aja ditampilkan tadi. Untuk itu Ronald persilakan kembali kepada Caca dan juga Anggun untuk memberikan pemaknaan karya dari cerpen yang telah kalian sampaikan tadi.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Caca. Jadi di sini aku akan menyampaikan makna cerpen yang berjudul Tak Ada Bintang di Langit Siang, karya Niluh Yudia Karista. Jadi cerpen ini menceritakan perjuangan Agista Cendana dalam meraih prestasi meskipun ia pernah mengalami kegagalan dan diremehkan oleh orang lain. Cerpen ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui kerja keras, kesabaran, dan pantang menyerah. Kita tidak perlu membahas hinaan dengan kebencian, tetapi cukup membuktikan kemampuan diri melalui usaha dan keberhasilan. Untuk makna cerpen kedua akan disampaikan oleh Anggun. Terima kasih.
2: Halo teman-teman berdua, kembali lagi bersama aku Anggun. Di sini aku akan menyampaikan makna cerpen yang berjudul Genggaman Kemerdekaan karya Niluh Putulita Darayanti. Jadi cerpen ini memiliki makna bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga menggunakan kebebasan secara bijaksana. Memanfaatkan teknologi dengan bijak, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menjaga budaya dan rasa cinta tanah air. Terima kasih.
0: Oke teman Pro 2, luar biasa banget pemaknaan karya yang menutup seluruh rangkaian karya dengan sangat elegan tadi nih. Dan gak terasa nih teman Pro 2, kita udah berada di penghujung acara aja nih. Dan sekarang kita dengarkan lagi deh perwakilan dari teman-teman Teater Jineng untuk merangkum dan juga menyampaikan kesan dan pesannya mereka terkait siaran hari ini. Dan kira-kira siapa yang akan mewakili dari Teater Jineng nih?
3: Halo Kak, kenalin, di sini aku Indah akan menyampaikan rangkuman siaran dan juga kesan-pesan kita pada siaran pada pagi hari ini. Oke, Teater Jineng telah menjadi bagian dari perjalanan seni dan sastra di SMA Negeri 1 Tabanan sejak 1998. Dalam perjalanannya, Teater Jineng sempat mengalami masa sulit sebelum kembali berkembang dan aktif dalam berbagai kegiatan seni. Kini, Teater Jineng menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi melalui 4 divisi, yaitu sastra, drama, musik, dan teater gerak. Berbagai kegiatan seperti pementasan, musikalisasi puisi, siaran RRI, dan perlombaan memberikan pengalaman bagi anggota untuk belajar, bekerja sama, berani tampil, serta menghasilkan karya. Nah, itu dia untuk rangkuman siaran kita pada pagi hari ini. Untuk pesan dan kesannya, tentu saja kita semua sangat senang sekali bisa menemani teman-teman dalam siaran pada pagi hari ini. Dari siaran kali ini, kita semua jadi lebih mengenal nih perjalanan Teater Jineng. Mulai dari awal berdiri, hingga berbagai kegiatan dan karya yang telah dihasilkan. Dan semoga cerita tentang Teater Jineng bisa menambah wawasan dan menginspirasi teman-teman untuk terus berkarya. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibes, siaran RRI Pro 2 Denpasar. Terima kasih.
0: Yes teman Pro 2, sebelum Ronald tutup, Ronald juga mau nyampein jangan pernah nih takut buat berekspresi. Teruslah gali potensi seni di dalam diri kamu, karena setiap karya kecil yang kamu buat hari ini teman Pro 2 adalah investasi besar untuk masa depan kesenian kita. Dan akhir kata sebelum pamit undur diri, mana nih teman-teman Teater Jineng tagline-nya nih untuk teman Pro 2?
3: Oke teman-teman Pro 2, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini, mari kita pekikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif!
4: Terus berkarya.
0: Yes, teman Pro 2, Ronald dan teman-teman Teater Jineng pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu dan sampai jumpa di Morning Vibes episode selanjutnya. So, bye-bye teman Pro 2. Love you all.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Banjarluaskan dari kawasan metropolis Sayamboruk 70 dan Pasar. Selamat pagi teman-teman berdua and welcome di hari Minggu ini teman-teman berdua. Tiba-tiba udah 11 Oktober ya hari ini teman-teman berdua. Jadi Tia bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nantinya. Pastinya di start dari jam 10 sampai jam 3 nantinya di Midday Chill kali ini teman-teman berdua. So Tia bakalan update info-info lokal buat kamu selama sejam ke depan. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Ikil. Info gokil.
4: Mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
3: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
4: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?

Nah, layaknya kain-kain kalau di Bali itu kan ada banyak banget jenis kain ya teman-teman. Ada ende, ada cepu, ada juga kain songket. Nah, ini juga si kain rang-rang ini ya teman-teman, bagi masyarakat apalagi masyarakat Nusa Penida lah ya, yang emang hometownnya teman-teman. Kain tenun rang-rang ini bukan sekedar kain sih ya, apalagi ini juga bisa dibilang simbol identitas budaya dan kebanggaan orang Nusa Penida. Karena dari motifnya ini juga menggambarkan bagaimana kontur dari alam yang ada di Nusa Penida, ada bukit, ada lembah, dan itu nih yang dijadiin salah satu ciri khas mereka, yang sekaligus juga untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka, biar nanti anak cucu bisa tahu nih kalau ternyata Nusa Penida itu punya kain yang keren abis. Peace.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Hai, buat kamu yang baru gabung nih, hari ini Tia mau bahas tentang kain tenun rang-rang teman berdua. Nah, untuk pembuatan kain tenun rang-rang ini ya, benar-benar membutuhkan kesabaran banget sih. Dan harus teliti teman berdua. Mulai dari proses pewarnaan benangnya, penyusunan motifnya juga, apalagi penenunan yang dilakukan secara manual sama para perajin yang ada di Nusa Penida. Terus ya udah deh, jadi proses itu panjang banget dan setiap kain ini punya nilai seni dan keunikan sendiri-sendiri. Jadi enggak ada yang sama nih karena ini kan handmade ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen beli kain rang-rang terus mau couple, jadi mau enggak mau harus ada yang beda dikit deh. Tapi enggak apa-apa enggak sih ya?

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
2: Teman terbaik.

Kamu sendiri pernah lihat kain rang-rang secara langsung gak sih, teman Pro 2? Kalau misalnya kamu pengen lihat secara langsung, secara yang paling simpel sih langsung beli ya. Dan kalau misalnya kamu pengen beli, bisa belinya di Pasar Klungkung, bisa banget. Atau kalau misalnya kamu pengen deket di Denpasar, bisa langsung nungguin PKB sih ya. Nungguin PKB atau bisa order secara online juga. Bisa banget juga langsung mampir di Nusa Penida teman Pro 2. Karena ya gimana lagi cara menemukannya kalau bukan langsung ke tempatnya. So, kalau misalnya kamu explore Nusa Penida, jangan lupa buat explore kain rang-rangnya juga ya teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 di hari ini 11 Oktober 2026 bersama Maritia.

dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha. Sementara itu, teman Pro2 pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital, Igusti Made Surya Dwi Payana, menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisiensi. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Di samping itu, teman Pro2 pemeriksaan gratis dan pengukuran kaki palsu bagi penyandang disabilitas dilaksanakan di kawasan Kertalangu dan Pasar Timur Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses terhadap alat bantu mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, sekaligus mendukung peningkatan kemandirian dan kualitas hidup penyandang disabilitas. Direktur Puspadi Bali Putu Juliani Lalawalata mengatakan Puspadi Bali berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas melalui layanan rehabilitasi dan penyediaan alat bantu yang bersifat personal serta adaptif sesuai kondisi masing-masing individu. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kaki palsu bagi penyandang disabilitas. Namun, penerima manfaat masih menghadapi tantangan dalam mengakses layanan, terutama berkaitan dengan biaya perjalanan dan akomodasi menuju lokasi kegiatan. Menurutnya, kondisi geografis dan jarak antar daerah menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam memperluas jangkauan pelayanan teman Pro2. Dukungan penyediaan alat bantu perlu diimbangi dengan kemudahan akses agar penyandang disabilitas dari berbagai wilayah dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. Sementara itu, Kepala Narayan Sewa Sanstan, Yawat Singh Loda, mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 150 penyandang disabilitas untuk dijangkau melalui kegiatan tersebut teman Pro2. Kerjasama dengan Puspadi Bali dilakukan untuk memperluas cakupan pelayanan dan merespon kebutuhan masyarakat. Proses pemeriksaan dan pengukuran menjadi tahapan penting untuk memastikan alat bantu yang disediakan memiliki ukuran dan kesesuaian yang tepat. Dengan demikian, kaki palsu diharapkan dapat menunjang kenyamanan pengguna sekaligus mendukung fungsi mobilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah teman Pro2, sekian info Pro2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM.

0: Hitlist.
1: Yes, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng sama Tia in this weekend, pastinya di Sunday, teman Pro 2. So, biar langsung aja Tia mau spill, teman Pro 2. Kalau Pro 2 Hitlist edisi kali ini ya, teman Pro 2 adalah edisi Married alias lagu nikah. Kenapa? Yes, karena baru kemarin banget Pro 2 lagi kundangan ya, Kak Yumira. Happy wedding, Ayu Mira dan Kak Gungde. Semoga happy-happy dan untuk kamu juga ya. Kayak Oktober ini banyak banget ya, dua senganten, teman Pro 2. So, mari kita bahas selama jam di depan lagu-lagu yang membahas tentang happy wedding, teman Pro 2. So, for starting this song, teman Pro 2, starting this Pro 2 hit list, langsung aja tiap puterin salah satu lagu dari Payung Teduh. Dan kamu yang mau request lagu-lagu yang membahas tentang wedding juga boleh banget langsung meluncur di WhatsApp kita di 0896220953 atau langsung di sosial media kita di Instagram, Facebook, X, bisa juga di TikTok kita di @rriPro2 dan pesan happy wedding.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Ya, 92 ya, dari tadi ya kita bahas tentang lagu-lagu 92. And yes, 92, kalau bahas-bahas lagu ya 92, banyak banget lagu-lagu cinta, apalagi lagu yang bahas tentang wedding 92. Salah satunya adalah Love Wins All, punyanya IU 92. IU, IU. Nah, itu udah dia.

Yes 92 ini adalah salah satu lagu yang video klipnya bareng sama salah satu bagian dari BTS. Yes, gak lain gak bukan lebih teman 92. Ini mana video klipnya di Love Wins All ya, punyanya Ayu teman 92. Itu benar-benar ceritanya kayak apapun yang terjadi, pokoknya mereka harus bareng-bareng, yang dimana masing-masingnya tuh punya kekurangan teman 92 yang saling dilengkapi satu sama lain. Yes 92 ini juga openingnya pakai piano yang lembut dan mengalun teman 92. Dan seiring berjalannya lagu ya, arrangement musiknya juga terus berkembang teman 92 ya, crescendo dia. Dan jadi sangat megah banget teman 92 dengan sentuhan orkestra dan string yang emosional banget teman 92. Yes, lagunya ini kayak suaranya itu kayak rapuh banget gitu loh teman 92, tapi kayak sesuai judulnya, Love Wins All teman 92. Yes, jadi untuk kamu ya teman 92, ini adalah maksudnya adalah ekspresi emosional yang sangat kuat dari IU dan V BTS teman 92 di video klipnya. Dan dari liriknya juga benar-benar kayak dia di dalam dunia yang penuh dengan kebencian ini teman 92, tapi ternyata semuanya bisa ditenangkan dan bisa dijalani dengan baik asal ada yang namanya cinta sejati itu teman 92.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar dan Teman Pro 2. Kalau bahas-bahas lagu wedding ya, Teman Pro 2, salah satu lagu Indonesia yang weddingan banget Teman Pro 2 adalah lagunya Raisa ya. Ya, Teman Pro 2, Raisa dengan Awal Kisah Kita Selamanya. Nah, itu udah dia. Kanggoin ya My Voice Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, kalau lagu-lagunya Raisa ya enggak jauh-jauh dari bahasa cinta juga sih ya. Dan ini Teman Pro 2, salah satu new songsnya dari Raisa juga yang masuk ke album Ambivert Teman Pro 2 yang nyanyiin bareng sama Barsena Bestandi Teman Pro 2 dengan judul Awal Kisah Selamanya. Ya Teman Pro 2, lagu ini ya ceritanya memang tentang seseorang yang akhirnya menemukan pelabuhan terakhir Teman Pro 2 setelah pencarian yang melelahkan Teman Pro 2. Capek banget ya rasanya Teman Pro 2 untuk mencari pujian hati yang siap berkomitmen gitu Teman Pro 2. Dan akhirnya nih Teman Pro 2, dari liriknya ya, dari kata hari ini kita mulai atau awal dari kisah selamanya. Jadi di sana emang udah menggambarkan banget ya sesakral apa momen pernikahan yang memang kalau bisa kita harapkan sih cuma sekali seumur hidup Teman Pro 2. Nah apalagi dengan ya musiknya soft banget Teman Pro 2 dengan vokal nggak tuh, vokal khas dari Raisa yang literally selembut sutra Teman Pro 2. So, tanpa berlama-lama langsung aja ya kita puterin salah satu lagu nikahan ini Teman Pro 2 dari Raisa and Barsena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Ya kalau misalnya bahas-bahas lagu tentang nikahan, teman berdua banyak pol ya. Tapi by the way, happy wedding dulu untuk teman berdua yang mungkin juga dua sengantainya bulan Oktober ya. Happy wedding, happy wedding, happy wedding to you. Ya teman berdua banyak banget yang nikahan ya. Kemarin kita baru kondangan juga, besok dia juga mau kondangan. Pokoknya Oktober kayaknya kondangan teman berdua. Jadi untuk kamu yang juga yang kondangan di bulan ini yang semangat, atau yang ngundang yang bulan ini, happy wedding pokoknya ya. Nanti dia bakalan bahas lebih jauh lagi teman berdua tentang lagu happy wedding ini. But kamu jangan lupa ya buat kepoin aplikasi kita, jangan lupa di download teman berdua, RRI Digital. Bisa kamu download di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. Dan kamu jangan lupa juga ya, kalau mau streaming juga bisa banget langsung dari website kita di www.rri.co.id. Jadi kamu bisa dengerin yang sekarang Tia omongin tentang wedding songs ini teman berdua, pastinya di aplikasi atau di streaming, atau langsung aja di Radio 95,3 Pro 2 FM. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM. Bahkan ya Tia bakalan puterin a lot of wedding song teman berdua. Salah satunya dari Ariana Grande dengan Stuck With You.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Podua, itu dia tadi bahagia lagi ya dari penyekutan teman Podua. Dan teman Podua bentar lagi akan berkumandang Puja Tersandia pastinya di jam 12 WITA. Jadi teman Podua, nanti kita akan lanjutkan juga dengan Ensaiklo Bali. Start from jam 12 sampai jam 2 siang teman Podua. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ya, Semen Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. And before we really join to Encyclo Bali Listener, ada info yang menarik buat kamu nih, Teman Pro 2. Buat kamu yang lagi cari hotel bintang 4, Teman Pro 2, yang lokasinya strategis di kawasan Sanur dan Pasar. Ini. Dia kenalin dulu nih sama Grand Palace Hotel Sanur Bali. Ya, Semen Pro 2, jadi Grand Palace Hotel Sanur Bali ini berada di kawasan Sanur pastinya, yang dimana salah satu area pariwisata favorit di Bali yang terkenal dengan suasana yang lebih tenang, akses yang mudah, dan dekat dengan berbagai destinasi wisata kuliner hingga area bisnis. Grand Palace Hotel Sanur memiliki 96 kamar yang nyaman, cocok untuk bisnis trip, staycation, maupun liburan bersama keluarga kamu, Semen Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi nyari venue buat meeting, ada Semen Pro 2. Gathering, seminar, ataupun event perusahaan. Nah, Grand Palace Hotel Sanur punya meeting room dengan kapasitas hingga 250 orang untuk theater setup lengkap dengan videotron. Jadi kebutuhan event kamu lebih praktis bisa di sana, Teman Pro 2, dan terlihat lebih profesional, Teman Pro 2. Dan yang pasti nih, ini hotel bintang 4, bukan kaleng-kaleng, Teman Pro 2. Pelayanan profesional, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis di kawasan Sanur. So, what are you waiting for, Teman Pro 2? Grand Palace Hotel Sanur Bali, your perfect stay and meeting destination.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: RRI Radio Tangga Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan bentar lagi nih teman Pro 2, Tia bakalan update tentang info-info entertainment selama sejam ke depan. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja barengan sama Tia pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

Yes, Teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan you know what, Teman Pro 2, ada info yang ya bisa dibilang menyedihkan lah, Teman Pro 2. Kenapa, kenapa? Karena nih dari ASPA, Teman Pro 2, yang sempat ngadein yang namanya kegiatan kemarin, Teman Pro 2. Tapi sayang banget ya, Teman Pro 2, dari Giselle ASPA harus meninggalkan konser karena alamin masalah kesehatan kemarin. Ya, Teman Pro 2 ini adalah anggota dari ASPA ya, Giselle, Teman Pro 2, yang ternyata ada masalah kesehatan di tengah pertunjukan konser grup di Seattle, Amerika, Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2 ini dikutip dari Sumpi ya, Teman Pro 2, dimana Giselle pas ikut ya pastinya di konsernya ASPA di Seattle ya tanggal 9, Teman Pro 2, itu tiba-tiba meninggalkan panggung di tengah jalannya acara, Teman Pro 2, karena kondisi kesehatannya yang memburuk, Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2 dari SM Entertainment juga menyampaikan bahwa Giselle tidak bisa ya melanjutkan penampilannya, Teman Pro 2, di sisa rangkaian acara konser di Seattle, termasuk sesi High Bye and Send Off. Kenapa? Karena Teman Pro 2 sebelumnya ternyata nih, Teman Pro 2 dari Giselle ada gejala flu dan telah mendapatkan pemeriksaan serta perawatan medis. Nah, pas kondisinya udah membaik, Teman Pro 2 dia memutuskan untuk ikut ya tetap di acara pastinya untuk naik ke panggung, tapi ternyata kondisinya memburuk secara signifikan setelah penampilan pembuka, Teman Pro 2. Jadi singkat cerita, setelah diskusi dengan tim medis dan staff di lokasi pastinya, singkat cerita Giselle tidak akan melanjutkan ya, Teman Pro 2, di partisipasinya di 2 hari yang lalu dalam sisa pertunjukan dan rangkaian acara yang sudah dijadwalkan sebenarnya, Teman Pro 2. Ya, mari kita doakan semoga Giselle juga bisa istirahat dan mendapatkan perawatan yang cukup ya, Teman Pro 2, biar bisa pulih sepenuhnya, karena pastinya untuk menghargai penggemar juga bagaimana di proses konsernya itu, Teman Pro 2. Dan semoga sekarang kita doakan semoga dari Giselle cepat sembuh ya, Teman Pro 2. Ternyata Giselle pun terserang flu, Teman Pro 2, di saat-saat yang memang risky, Teman Pro 2. So kamu juga stay safe and pastinya jaga kesehatan kamu, Teman Pro 2. Jangan lupa minum air ya.

0: waktunya kentongan.
1: Petir, atau biasa juga disebut kilat atau halilintar, biasanya terjadi pada musim penghujan. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara yang keras dan bergema. Cara mencegah sambaran petir sepertinya tidak dapat dipisahkan dari hujan. Bahkan petir merupakan tanda bahwa hujan akan segera datang. Namun, fenomena ini terkadang berpotensi berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan agar tidak tersambar petir. Yang pertama, jangan berlindung di bawah bangunan yang terbuat dari logam. Jauhi tiang listrik atau sejenisnya saat terjadi sambaran petir, dan cobalah jongkok dengan merapatkan kedua kaki dan hindari berdiri juga secara bergerombol. Yang kedua, saat berada dalam ruangan, matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon genggam, dan jauhi genangan air, saluran air atau pipa, dan juga kenakan sandal karet.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar di Info Entertainment. Dan ya teman Pro 2, Info Entertainment kali ini ya teman Pro 2 datang dengan lagu rap. Ya teman Pro 2, lagu rock kali ini ya teman Pro 2 datang dari Sevenfold. Kamu tahu gak itu apa teman Pro 2? Ya teman Pro 2 yang Tia maksudkan adalah the konser ya, alias dari Avenged Sevenfold yang sukses teman Pro 2 menggebrakkan Jakarta kemarin. Bahkan teman Tia juga nonton kemarin teman Pro 2, semangat banget kemarin nontonnya intinya. Ya teman Pro 2 ini adalah grup band heavy metal legendaris asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold atau A7X yang sukses ya teman Pro 2 kemarin dengan konser Avenged Sevenfold live in Indonesia yang menggema di Jakarta International Stadium atau JIS Sabtu malam kemarin. Ya teman Pro 2, bahkan nih teman Pro 2 of course banget nih penampilannya energik karena dari Avenged Sevenfold juga turut membawa nostalgia lewat deretan karya lagu perjalanan musik mereka. Nanti aku kutip dari Antara News ya teman Pro 2, bahkan nih teman Pro 2 dari vokalis Matt Shadows menyambut para penonton dengan Jakarta, lagu ini untuk kalian, kami ingin kalian berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya. Gitulah ya teman Pro 2. Kalau Tia yang teriak, jangan, nanti kasihan telinga kamu teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, seperti yang kamu udah tahu pastinya, kalau kamu tahu dari Avenged Sevenfold ini ada Matt Shadows, ada Sinister Gates, ada Zaki Vengage, ada Johnny Chris, dan Brooks Wickerman yang langsung membuka konser kemarin teman Pro 2 dengan judul lagu Nightmare. Teman Pro 2, for information nih teman Pro 2, Avenged Sevenfold ini sebelumnya pertama kali tampil di Indonesia pada 2007, terus balik lagi 2008, 2015 dan terakhir tampilnya di 2024, tepatnya di Gelora Bung Karno Jakarta juga teman Pro 2. Jadi lumayan rajin ya si Avenged Sevenfold ini ke Indonesia ya teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

Yes, itu dia tadi, Put It At Work, Put It At Work. Yes, 92, salah satu girl group Indonesia yang berapa ya namanya 92? Ya, berkiprah secara internasional. Karena pastinya mereka masuk di 99 Rising. Kok bisa 99? Ini kayaknya kebayang sama lagunya Charlie XCX yang 1999 alias 1999. Iya, 92. Nanti deh tiap potret 92. But I would like to give you information about Agnes Monica. Ya, 92 setelah kemarin sempat ya tampil di pembukaan dari FIFA ASEAN 92 yang dimenangkan oleh Indonesia. Yeay! Ya, di halftime-nya juga ada yang bareng. Yang penampil lainnya ada Afgan sama Isyana. Dan di penutupan FIFA ASEAN-nya ada Anggun Cezasmi. Kemarin di Mandalika juga 92 Agnes Mo tampil dengan memukau pastinya meskipun panas geleder ya bahasanya 92. Kasihan banget ya karena kemarin dia habis nonton vlognya Agnes Mo 92 yang di FIFA ya. Yang benar-benar dia jet lag dan of course panas 92. Karena humidity sekarang tuh kayak benar-benar lembab dan panas banget. Dan bahkan untuk orang-orang yang gak biasa dengan dunia yang panas ini pastinya kaget. Kita aja yang terbiasa udah kayak ngerasanya kepanggang ya 92. Apalagi orang-orang yang kapah-kapah lah bahasa Balinya atau jarang-jarang ke Indonesia teman-teman. Ya, sampai lagi di Mandalika ya. Bahkan di postingan terbarunya Agnesmu juga menyampaikan dengan panasnya di sana teman-teman, tapi tetap ya dia harus tampil maksimal untuk pastinya salah satunya memeriahkan dari perlombaan yang ada di Mandalika. Apa perlombaan yang ada di Mandalika? Gak lain gak bukan pastinya adalah motor-motoran teman-teman, alias MotoGP teman-teman. Dan untuk kamu nih teman-teman yang kemarin nonton ya teman-teman di Moto3 2026 ya teman-teman, itu dimenangkan oleh Quiles ya teman-teman, yang ya sayang sekali teman-teman untuk Veda Ega finishnya di posisi ke-6, but we congrats her teman, congrats her nggak tuh, congrats him ya, karena tetap semangat banget dan pastinya tetap bisa membanggakan Indonesia juga, apalagi mainnya di rumah sendiri teman-teman. Well, congratulations ya pastinya untuk kalian semua yang akhirnya ya bisa balik-balik ke Indonesia lagi untuk menghibur kita semua. Dan biar makin kamu semangat juga teman-teman, mending kita langsung puterin aja teman-teman. Salah satu lagunya dari Agnes Monica, so this is special for you, Long As I Get Paid.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Yes, itu dia tadi 2.0 teman Pro 2 menjadi lagu terakhir yang bisa diputarkan. Karena apa? Karena bentar lagi kita bakalan masuk dan beranjak ke top 20 nasional dan top 20 internasional. Kira-kira 2.0 tadi masuk ke chart top 20 secara nasional enggak ya teman Pro 2? Karena kita bakalan langsung ya merelay dari Pro 2 Jakarta. Jadi kalau misalnya kamu rajin-rajin request lagu kesayangan kamu, Tia yakin itu bakalan masuk ke chart top 20. Kalau misalnya tidak, di request nantinya teman Pro 2 di 089-6200-2953. But for now, Tia harus pamit undur diri nih, karena bentar lagi jam 3 ya bakalan dimulai untuk chart top 20-nya sampai jam 5 nanti. And then jam 5 deh baru kamu bertemu dengan Cakra Yanuar teman Pro 2. So in this midday chills, Tia harus sudahi dulu ya teman Pro 2, karena the time is up. Dan thank you sudah mendengarkan dari siang tadi sampai udah sore teman Pro 2. And sorry if there are a lot of mistakes selama Tia siaran di hari ini teman Pro 2. Happy weekend, and pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, aku Martia yang bertugas pamit undur diri. See you again di hari Rabu nanti. Bye bye and happy weekend.

kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus

0: tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: aku enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.
0: Masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di

kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner-up minggu ini. Number 2.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara

sudah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanidera, Imla Ode, Junior Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu, buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: podcast minggu ini Tema Berdua bertahan selama 15 minggu War Number This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini Tema Berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: Perdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman Perdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: di minggunya ke-15. This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well, teman Prodiwa, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya. Dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Prodiwa, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini pemasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: 6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Key. Minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week, teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

di posisi runner-up kita teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman, dua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman dua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman.

Disiar langsung dari kawasan metropolis saya Muruk 70 Denpasar. Hai teman Pro 2, ketemu bareng sama Cakra setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta. Karena hari ini ada top chart manca Indo dari nasional ya teman Pro 2, dari Pro 2 RRI Jakarta yang dirilis seluruh RRI di Indonesia termasuk di Denpasar teman Pro 2. Sekarang sudah di jam 5 lebih 1 menit, saatnya kamu untuk balik lagi ke Pro 2 RRI Denpasar, dan Cakra bakal bawain kamu info lokal pada hari ini.

Cakra bakal updatein kamu tuh berdua info-info yang ada di kota Denpasar, Pulau Bali, dan juga Indonesia pada khususnya tuh berdua di hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana tuh berdua, stay tune di sini aja di 95,3 FM. Cuman seru baik kamu.

0: nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi.

Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget, apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Informasi lokal pada hari ini nomor 2 kita buka dengan kabar terkait turis asing di Indonesia per Agustus 2026 yang menembus 10,58 juta. Jadi Kementerian Pariwisata menyebut kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia hingga Agustus 2026 sudah mencapai 10,58 juta atau tumbuh 5,38% secara tahunan nomor 2. Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara, meningkat 6,27% dibandingkan Agustus 2025 yang lalu, nomor 2. Secara akumulatif, sepanjang Januari sampai Agustus 2026, kunjungan wisman mencapai 10,58 juta atau tumbuh 5,38% secara tahunan, nomor 2. Dalam laporan bulanan kinerja Kemenpar di Jakarta, nomor 2, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyampaikan capaian tersebut menunjukkan fondasi pariwisata Indonesia tetap kuat dan aktivitas pariwisata terus bergerak positif. Strategi diversifikasi pasar short haul dan medium haul juga menunjukkan perkembangan positif. Kunjungan wisatawan dari kawasan Asia lainnya tumbuh 8,41%, Asia Tenggara 7,75%, serta Oseania sebesar 7,36%. Seiring situasi yang berangsur membaik, nomor 2, kunjungan wisatawan ke kawasan Timur Tengah secara kumulatif juga kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 1,3% nih. Ya kalau misalnya ngomongin soal wisatawan mancanegara, emang lagi banyak-banyaknya ya tumpur 2 yang datang ke Pulau Bali ini, ke Indonesia ya pada khususnya tumpur 2. Tapi warga lokalnya juga tidak menutup kemungkinan untuk datang ke Bali. Tapi ingat, harus ngasih tips. Jadi kalau misalnya wisatawan lokal datang ke Bali, ketemu sama para pelaku pariwisata itu sering memberikan tips gitu loh, nomor 2. Banyak-banyak memberikan tips. Misalnya cara tidur sehat, cara tidur yang nyenyak gitu. Itu kan tips-tips ya, nomor 2. Jadi buat kamu nomor 2, jangan lupa kalau misalnya ke Bali gitu, nomor 2, siapin artikel-artikel tips yang banyak.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dong, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Teman terbaik.

Yes, balik lagi sama Cakra Temu Perdua. Dan Cakra masih bawain kamu informasi lokal nih Temu Perdua. Yang satu ini Temu Perdua gak jauh-jauh, kita beranjak masih di Kota Denpasar. Jadi PT Pelabuhan Indonesia Benoa Kota Denpasar Bali mengintegrasikan layanan penumpang menyambut musim kedatangan kapal pesiar nih, atau cruise, yang dioperasionalkan operator dunia periode 2026-2027 Temu Perdua. General Manager Pelabuhan Benoa Anak Agung Gede Agung Mataram mengatakan Temu Perdua akan memastikan kesiapan operasional, aspek keselamatan, serta pelayanan bagi penumpang dan awak kapal. Menurut beliau, Temu Perdua pengelolaan operasional kapal pesiar secara terintegrasi melalui pengaturan dermaga, layanan pelabuhan termasuk penumpang, serta koordinasi lintas instansi Temu Perdua. Tujuannya, kata beliau, Temu Perdua untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan Temu Perdua. Beliau juga menjelaskan kunjungan kapal pesiar internasional memberikan kontribusi terhadap pariwisata Bali Temu Perdua. Mulai dari pergerakan wisatawan, transportasi, hingga aktivitas pendukung sektor pariwisata nih. Untuk itu, pihaknya mengoptimalkan pelayanan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa sebagai bagian memperkuat konektivitas maritim dan mendukung geliat ekonomi daerah. Kita emang harus mensupport ya Temu Perdua apapun yang dilakukan oleh masyarakat lokal, khususnya di Pulau Bali ini Temu Perdua, UMKM-nya, pariwisatanya gitu ya Temu Perdua. Dan seharusnya sih emang nggak boleh mendiskriminasikan atau merendahkan wisatawan-wisatawan yang datang gitu Temu Perdua. Ya wisatawan ke Bali haknya mereka gitu Temu Perdua. Emang mereka ke Bali untuk mencari sensasi liburan, untuk healing gitu ya Temu Perdua. Kalau misalnya zaman sekarang kan healing gitu ya, mencari sensasi liburan, salah satunya adalah pilihannya ke Bali. Dan kita sebagai masyarakat lokal, ya kita harus mensupport itu Temu Perdua, mensupport dengan cara yang positif memang Temu Perdua. Jadi emang gak boleh didiskriminasi atau direndahkan, dikotak-kotakan, giliran wisatawan mancanegara diagung-agungkan, giliran wisatawannya domestik, ah ya udahlah orang domestik juga. Jangan sampai kayak gitu ya Temu Perdua. Tetap kita harus support dua wisatawan ini ya Temu Perdua, dua kategori wisatawan ini. Mau wisatawan mancanegara, mau wisatawan domestik, sama-sama memberikan tip Temu Perdua. Ya ini sebenarnya Temu Perdua? Balik lagi ke wisatawannya, itu kan sama seperti sumbangan gitu kan Temu Perdua, atau donasi, istilahnya seperti itu Temu Perdua, diberikan jika ada keikhlasan dari orang yang ingin memberikan gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk orang ngasih tip ke kita gitu Temu Perdua. BTW pengucapannya tip ya Temu Perdua, bukan tips. Kalau tips, sekali lagi, tips itu biasanya kalau misalnya kita mencari kiat-kiat hidup sehat, itu baru ada tips tuh. Cara-cara minum air putih yang benar kayak gitu, itu adalah tips Temu Perdua.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Podcast umum berdua karena sudah di jam segini juga. Nanti di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi. Dan di jam 6 lebih 17 menit Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Baru nanti Cakra bakal balik lagi buat updatein kamu info-info yang lain teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman berdua, di sini aja bakal ada Adrian Khalif nih dengan 2001 kali.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

Balik lagi barengan sama Cakra Temu Perdua, sudah di jam setengah 7 nih. Setelah tadi kamu di jam 6 Cakra mau haturkan puja Trisandi Temu Perdua, dan juga di jam 6 lebih 17 menit Cakra juga hening sejenak untuk menghaturkan memandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang balik lagi Temu Perdua, dan Cakra masih bawain kamu informasi-informasi pada hari ini Temu Perdua, sampai nanti kurang lebih di jam 7 sebelum di jam 7 kamu bakal masuk ke Ini Indonesia. Cakra bakal kenalin kamu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia. Buat kamu yang sekarang lagi dengerin di 95,3 FM Temu Perdua dan mau dengerin secara streaming, bisa banget Temu Perdua, tinggal kamu download aja aplikasi RRI Digital di App Store ada, di Play Store ada. Atau kalau misalnya kepingin banget tanpa menunggu install aplikasi Temu Perdua, tinggal ke website websitenya RRI, ada di rri.co.id. Nanti kamu bakal bisa cari streaming radio digital Temu Perdua. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Perdua RRI Denpasar. Di Facebook ada, Instagram ada, di X juga ada Temu Perdua. Kalau mau request kirim-kirim salam boleh banget ke WhatsApp-nya Perdua RRI Denpasar 089-6200-2953. Sekali lagi 089-6200-2953.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan

Informasi yang satu ini datang dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 yang menegaskan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia tetap stabil nih di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global. Ketua Dewan Komisioner OJK Friederica Widyasari Dewi Nomor 2 menyampaikan bahwa perekonomian global ini masih menghadapi tekanan akibat eskalasi konflik geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak. Serta fenomena El Nino ini nomor 2 yang bisa memicu kenaikan harga pangan dan komoditas pertanian nomor 2. Kondisi tersebut turut memengaruhi arah kebijakan suku bunga global yang diperkirakan bertahan pada level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama nih. Nah, di tengah tantangan global nomor 2, perekonomian Indonesia dinilai tetap kuat ya dengan inflasi yang terkendali dan konsumsi masyarakat yang terjaga. OECD nomor 2 ada juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sebesar 0,5% dan mencerminkan optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional nomor 2. OJK juga menilai stabilitas sektor jasa keuangan didukung oleh fundamental industri yang solid serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, kita doakan nomor 2 semoga perekonomian Indonesia ini kan tinggal beberapa bulan lagi udah selesai di tahun 2026, di 2027 kita perekonomiannya lebih kuat lagi, jangan enggak cuma sampai 0,5% naiknya nomor 2, tapi kalau bisa sampai ya 50% lah ya. Lumayan tuh nomor 2, gede banget tuh.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyhur sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru. You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Ya, setemu per 2 karena udah 58 menit lepas dari jam 6. Nanti di jam 7 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu informasi-informasi budaya, karena kamu bakal masuk ke ini Indonesia. Jadi Cakra bakal kenalin kamu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia selama 1 jam ke depan sampai jam 8 nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Hai hai hai, itu Mupro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Kain tenun Indonesia ternyata bisa lebih dari sekedar pakaian atau oleh-oleh tuh memperdue. Di sejumlah daerah, motif dan cara pembuatannya dapat berkaitan dengan identitas, kepercayaan, lingkungan, sampai cerita yang diwariskan antar generasi. Yang menarik tuh memperdue, proses membuat tenun tradisional bisa membutuhkan waktu yang panjang karena banyak dilakukan secara manual. Setiap benang harus diatur dan disusun supaya menghasilkan pola tertentu. Artinya tuh memperdue, ketika kita melihat selembar kain tenun, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari banyak proses, keterampilan tangan, pengetahuan, kesabaran, dan juga tradisi. Jadi jangan heran ya tuh memperdue kalau kain tenun tradisional punya harga yang cukup tinggi. Karena yang kita beli bukan cuma kainnya, tapi juga waktu dan pengetahuan yang ada di baliknya.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.
2: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

Dalam tradisi Jawa dan Bali, gamelan punya hubungan yang erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat atau memperdua. Instrumennya dimainkan secara berkelompok dan setiap bagian saling melengkapi. Menariknya atau memperdua, konsep ini juga mencerminkan nilai kebersamaan. Gak ada satu alat yang terus-terusan menjadi pusat perhatian. Ada gong, ada kendang, ada metalofon atau gangse atau balungan atau memperdua. Dan instrumen lainnya yang punya peran masing-masing untuk membentuk satu kesatuan musik. Jadi kalau diibaratkan kehidupan, gamelan seperti pengingat bahwa yang berbeda-beda justru bisa terdengar paling indah ketika dimainkan bersama.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini datang dari Bali United yang menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu 10 Oktober 2026 malam kemarin. Jord van der Sande ini mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bak, Tejman Koppel dan Irfan Jaya. Persijap Jepara juga mencetak gol melalui Juan Douglas, dan pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jord van der Sande ini menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim, dan Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Kodam 9 Udayana yang menggelar Prima Trail Run 2026 di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung. Untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI, dan kegiatan ini memadukan olahraga lari, promosi pariwisata, serta upaya mempererat kebersamaan TNI dengan masyarakat. Prima Trail Run dibuka Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, didampingi Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Pik Budiakto, mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Kegiatan ini diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk wisatawan mancanegara, dan Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Letkol Infantri M. Apandi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus sarana mempererat hubungan dengan masyarakat, dan peserta juga berasal dari masyarakat umum, prajurit TNI, anggota Polri, instansi pemerintahan, komunitas lari, hingga wisatawan. Selain olahraga, Kodam 9 Udayana melaksanakan aksi pelestarian lingkungan melalui penyerahan terumbu karang untuk ditanam di laut serta penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat setempat. Kepada penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infan Rizal Nasution menyampaikan Prima Trail Run tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT TNI tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya memperkenalkan potensi wisata Bali kepada masyarakat luas. Dan melalui kegiatan ini, Kodam 9 Udayana berharap semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat semakin kuat sejalan dengan tema HUT ke-81 TNI. Perpaduan olahraga, pariwisata, dan kepedulian lingkungan juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi promosi pariwisata Bali. Demikian info produk yang dapat aku sampaikan. Aku Adriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Tour de Srikat. Dan selama 1 jam ke depan, kamu bakal ditemani oleh Pro 2 FM Jakarta. Ada Pro 2 Indie yang bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di 95,3 FM. Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala.

0: gitu. Ih, asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman

Siarkan langsung dari kawasan Metropolis Timur 70 Denpasar. Balik lagi bareng aku Azril Timothy, teman Pro 2. Gimana kabarnya nih? Malam-malam ya teman Pro 2, dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti aku nemenin kalian di 2 Days Recap, teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa di 2 Days Recap ini kita akan request-requestan lagu. Jadi buat kamu yang punya lagu favorit mau diputerin di Pro 2 FM malam hari ini, teman Pro 2, sampai jam 11 malam nanti, boleh banget. Langsung aja WhatsApp di nomor 0896 200 2953. Sekali lagi aku bacain, 0896 200 2953. Atau kalau mau lebih gampangnya aja, kalian bisa follow Instagram kita di @rriprodo_denpasar. Tapi kita punya banyak social media banget teman Prodo, ada Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya sama, @rriprodo_denpasar. Nah kalau udah follow Instagram kita, langsung aja DM Instagram kita untuk request lagu favorit kamu. Sekalian titip-titip salam kali ya. Boleh banget teman Prodo, sampai jam 11 malam nanti aku tunggu. Tetap di sini aja di 95.3 FM, Prodo Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Dan requestan yang pertama masuk di Today's Recap malam hari ini ada dari Adia Sasmita. Request lagunya Rini Rap, I Think I Like You Better. Thank you ya kak. Alright, sama-sama juga deh ya. Lagunya udah siap juga Teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu kayak Adia barusan ini, boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896220953 atau DM Instagram kita @RRIPro2DenPasar ya. Aku tunggu requestannya sampai jam 11 malam nanti. Jadi tutup di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol. Teman terbaik.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah, main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan lo sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Requestan masuk kali ini dari teman kita ya, teman Pro 2 di WhatsApp. Aku bacain dulu. Dari Mbak Kety ya. Mbak Kety bilang katanya, "Mod tolong puterin, mod banget enggak tuh. Mod tolong puterin lagunya Green Tea dong dari Tulus. Makasih Timi." Alright, lagunya Green Tea gitu ya, atau teh hijau teman Pro 2. Alright, lagunya udah siap juga nih untuk mengudara. Dan buat kamu yang mau request kayak Mbak Kety barusan, langsung aja WhatsApp kita di nomor 0896220953 atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu sampai jam 11 malam ini cuma di Today's Recap.

0: Kok hari ini debunya parah banget sih? Aku baru nyapu bentar aja mata udah perih nih.
1: Iya kan? Aku juga dari tadi batuk mulu. Eh bentar, ada info di grup warga. Ya ampun Ci, gunung deket sini erupsi tadi pagi. Ini ternyata abu vulkanik.
0: Hah? Serius? Kirain debu biasa. Ntar juga hilang ke bawah angin.
1: Nah itu dia, kelihatannya mirip, tapi bahayanya beda. Kena mata bisa iritasi. Terus kalau kehirup juga gak bagus buat paru-paru.
0: Kirain cuma bikin mata pedes doang.
1: Gak cuma mata, pernapasan juga bisa terganggu kalau kita hirup terus-menerus.
0: Oke deh, fix. Ini bukan debu yang bisa disepelein.
1: Yuk masuk rumah dulu. Kalau emang harus keluar, jangan lupa pakai masker sama kacamata pelindung.
0: Siap, sekalian tutup penampungan air juga ya.
1: Nah, kalau gini kan baru aman.
2: Abu vulkanik bukan sekedar debu biasa. Partikelnya sangat halus dan mengandung pecahan batuan serta mineral tajam yang dapat mengiritasi mata, melukai kornea, hingga mengganggu saluran pernapasan. Saat terjadi erupsi, usahakan tetap berada di dalam rumah, gunakan masker dan kacamata pelindung bila harus keluar rumah, serta tutup penampungan air bersih. Keselamatan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: cita-citaku tuh simpel, pengen punya banyak uang.
1: Semua orang juga pengen gitu kali.
0: Tapi kira-kira bisa gak ya? Aku kaya tapi gak usah kerja, cuma tidur-tiduran sambil scrolling HP aja gitu.
2: Ya gak bisa lah Glo, mana ada kayak instan kalau gak kerja.
0: Tapi beneran deh, kemarin temenku ada yang ditawarin gitu sama orang lain di medsos. Cuman disuruh numpang terima transferan uang di rekeningnya, terus transfer lagi ke rekening beda. Dapat komisi gede, padahal cuma duduk manis loh.
1: Wah, enak banget. Lumayan tuh. Emangnya itu transferan uang apa, Glo?
0: Ya, katanya sih uang bisnis ya. Tapi temanku nggak tahu bisnis apa. Dan orangnya juga baru dikenal.
2: Eits, tahan dulu guys. Jangan tergiur. Itu pola klasik pencucian uang alias money laundering.
0: Hah? Pencucian uang? Setauku laundry itu cuma buat baju kotor. Emang uang juga bisa dicuci ya?
2: Pencuci di sini itu bukan pakai deterjen ya, Glo. Jadi pencucian uang itu kondisi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan. Misalnya nih, kayak hasil korupsi, penipuan, atau judi online supaya kelihatan seperti uang legal dan sah secara hukum. Pelaku sengaja pakai rekening orang lain sebagai perantara alias money mule buat memutar uang haram itu.
1: Waduh, berarti walau cuma numpang transfer, kita tetap kena dampaknya dong.
2: Pasti, rekening kamu bisa langsung diblokir bank. Kamu bisa masuk daftar hitam keuangan. Dan yang paling parah, bisa dituntut pidana karena dianggap membantu menyembunyikan uang hasil kejahatan.
0: Ih, serem banget ya. Berarti bukan laundry baju aja yang bisa bikin bersih, tapi ini malah laundry yang bikin nama kita kotor di mata hukum.
1: Makanya Glo, mulai sekarang jangan asal mau terima uang misterius di rekening ya.
2: Bener, jangan pernah sewakan, pinjamkan, atau pakai rekening pribadi kita buat transaksi asing yang gak jelas. Waspada pencucian uang, jaga keamanan identitas keuangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Lanjut lagi di today's recap teman pro 2 zona request time, dan kali ini requestan masuk dari teman pro 2 di WhatsApp. Ada Nisa di Gatsu Tengah request lagunya Akbar Calai dan Mingse Astaga Bercanda. Langsung aja kita putar teman pro 2 dan mau yang buat request dan yang mau request gitu ya, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0896 200 2953 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar.

jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Baibong's Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini terlebih lagi paman Ned merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Itu dia 2001 kali dari Adrian Khalif, teman Pro 2. Dan requestan yang masuk barusan dari Instagram nih, ada dari @jehudalevi, request lagunya Atis Bad. Semangat siarannya. Alright, thank you so much. Dan sekarang kita bakal langsung puterin dan dengerin lagunya Atis Bad, teman Pro 2. Buat kamu masih ada kesempatan banget yang mau request lagu sampai jam 11 malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Lanjut lagi teman Pro 2 di Zona Request Time Pro 2. Pro 2 FM. Jadi teman Pro 2, requestannya yang masuk kali ini dari WhatsApp ya. Ada Wulan teman kita. Teman Pro 2 di WhatsApp Wulan namanya, request lagunya adalah N in LA. Alright. Lagunya udah siap juga, dan buat kamu yang mau request masih ada kesempatan banget teman Pro 2, kurang dari jam 11 malam ini. Aku tungguin di sini aja di Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: Jakarta loh.
1: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
2: Teman terbaik.

Sesaat kau hadir dari Gary Gani barusan menemani kamu teman Pro 2. Dan kali ini kayaknya udah requestan terakhir juga ya untuk malam hari ini teman Pro 2. Ada dari teman kita Grace request lagunya Lisa Sawadika. Semangat juga siarannya katanya. Thank you Grace udah request lagu. Dan buat kamu teman Pro 2, thank you so much udah joinan bareng di 95,3 FM ya. Gak kerasa udah mau jam 11 malam juga. Dan tapi itu masih di sini aja teman Pro 2, karena aku masih bakal play lagu-lagu hits buat kamu sampai jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, and thank you so much for accompany me for this few hours.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.
4: Pro 2.

Thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah joinan bareng aku. Dan gak kerasa udah mau jam 12 malam, tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo, lestarikan alam untuk masa depan.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

dipancarluaskan dari kawasan Metropolis, Hayabrok 70 dan Pasar. It's me, Bita Wulandari yang demenin kamu. Bahagia banget ya teman Pro 2. Aku berharap teman Pro 2 juga sebahagia aku buat temenin kamu di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. And don't forget juga teman Pro 2 untuk pantengin terus siaran kita di streamingan rri.co.id or even more better, aplikasi RRI Digital. Stay tuned untuk dapetin informasi menarik lainnya.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin

0: Pemirsa pusat vulkanologi
1: Kak, dan katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu masih barengan aku, Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar ya. Lanjut lagi teman Pro 2. Biasanya kalau di pagi hari ini ya, kita begel ngobrolin cuaca nih ya teman Pro 2. And of course kalau kita ngobrolin cuaca, apalagi di kota Denpasar, ini sangat cerah teman Pro 2 ya. Sangat-sangat bersyukurlah kita tinggal di kota Denpasar dan sekitarnya. Tapi tidak hanya Denpasar dan sekitarnya ya. Even satu Bali pun cerah nih ya per hari ini. Untuk suhu yang paling tinggi berkisar di 31 hingga 32 derajat Celcius. Pas banget teman Pro 2 buat kamu yang mungkin hari ini bakalan ada kegiatan di outdoor ya. Dan mungkin juga teman Pro 2 ingin pergian agak jauh begitu ya. Jadi worry less, semisal kamu biasanya sudah preparation untuk kayaknya di jalan ini bakal hujan segala macam. Memang si potensi untuk itu tetap ada kapanpun itu ya. Tapi untuk hari ini dia persentasenya lebih kecil ya daripada mungkin di hari-hari or even minggu-minggu sebelumnya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga yang hari ini akan expect kayaknya di Bali bakalan sepanas itu. Iya panas begitu ya. Cuman kita setidaknya masih bisa merasakan angin semilir begitu ya. Apalagi teman Pro 2 yang mungkin tinggalnya di daerah pesisir. Iya, kita juga jadi berpikir, waduh kalau kita kena angin laut kayaknya bakal panas dan kering. Iya, panas dan kering. Tapi kita bersyukur juga ya, kita hidup di negara tropis, which is humidity atau kelembapannya tinggi banget. Dan ini yang menyebabkan kalau pagi, siang, sore, malam kalau kamu berkegiatan langsung ngobios, keringetan ya. Ketimbang teman-teman kita kalau kita yang mungkin tinggalnya di benua seberang, yang di kalau panas, ya udah panas kering kayak di oven gitu ya. Kalau kita nak Bali bilang cari gerang ngelitik dikeringin begitu ya. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, negara tropis, kita seperti bakpao yang sedang di steam begitu ya teman Pro 2. Bagus, artinya apa? Metabolisme badan kamu bekerja sesuai dengan tupoksi jam masing-masing. Tupoksi gak tau, aduh pagi-pagi emang bahasanya agak berat begitu ya. I mean like, ya bagus, artinya toksin-toksin di badan kamu itu keluar lewat apa? Lewat keringat itu tadi teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 juga memang harus banyak minum air ya. Karena kita tahu badan kita terdiri dari 70% hingga 80% air. Bayangin badan kamu udah mengkerut, ciut, kusut begitu ya. Tapi kamu gak refill air di dalamnya, gimana dong ya? Kering banget badan kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga yang hari ini mungkin akan nyebrang begitu ya, perlu dicek-recek kembali untuk ketinggian gelombang di pesisir seperti apa. Cuman so far okay ya teman Pro 2. Dan aku dapat kabar juga katanya pelabuhan di Gilimanuk sedang direvitalisasi, direnov begitu ya. Makanya banyak juga teman-teman aku yang kejebak di sana. Mereka 4 hari 4 malam baru bisa nyebrang ke Jawa begitu ya. Nah hal-hal seperti ini memang perlu diupdate secara berkala teman Pro 2 ya. Tapi kalau perihal kemacetan lalu lintas, bentar lagi aku bakal ngasih informasinya buat kamu. So make sure jangan ganti-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Saya Temu Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Lanjut lagi Temu Pro 2, kalau tadi info cuaca udah ya aku berbagi sama kamu. Sekarang saatnya ya aku bakal nge-share gimana sih ya traffic yang ada di Kota Denpasar. Karena ini adalah Monday, bisa pertanda bagus kayak orang-orang beranggapan okay, so this is our money day. Hari pertama untuk mencetak pundi-pundi rezeki lebih banyak lagi. Atau oh, this is monster day, I hate Monday, etc. Gak apa-apa teman Pro 2 ya. Apapun pandangan kamu terhadap hari Senin, hari Monday ya. Memang kita harus terus berjalan ya. Menjalani hidup ini teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong tentang jalan nih teman Pro 2, kita pasti sudah khatam betul ya. Ada memang beberapa titik di Kota Denpasar yang traffic jamnya lumayan lah ya. Kalau dibilang macet banget, enggak, masih bisa lah ya kita bernafas di jalan. Contoh, kalau di PBU Sudirman, teman Pro 2 ya, karena ini weekday dan sebentar lagi sudah pasti bakalan padat, jadi harus berhati-hati. Pun di detik ini juga, teman Pro 2, aku melihat sudah ada tanda-tanda nih, okay, trafiknya bakalan begitu ya, teman Pro 2. Sama halnya kayak di musim-musim perempatan Gatsu ya. Ini tuh Gatsu Timur, Barat, Tengah, sama aja teman Pro 2, gak pagi, siang, sore, malam. Karena ini juga mungkin berkaitan dengan kalau Gatsu itu adalah jalan utama ya, penghubung antar kota, antar kabupaten. Jadi kayak okay, makanya kalau misalkan teman Pro 2 melewati jalan itu sudah pasti berbesti ya dengan truk-truk besar teman Pro 2. Hati-hati di sana ya. Pun juga kita melihat daerah padat di Denpasar Barat, pasti kamu akan menyebutkan satu jalan yang paling-paling sering kamu lewati. Jalan Gunung Agung, Mahendra Data, atau Mahendra Data Utara ya, Tebang Pro 2. Sama aja ini jalan Mahendra Data dan juga Gunung Agung ya. Pagi hari ini terpantau juga sudah mulai-mulai padat ya, roman-roman sudah tercium. Nggak kayak ini, bentar lagi bakalan trafiknya lumayan ya. Kalau aku menggunakan kata macet di Kota Denpasar, mungkin ya akan relevan, tapi untuk di detik ini banget belum ya teman Pro 2. Kita akan bukan trafiknya cukup padat kita aja ya. Pun juga sama kalau di daerah Denpasar yang mau ke selatan itu, either itu di Imam Bonjol, Sesetan, Teku Umar Barat, perempatan di Marlboro, ya maaf, lidah aku agak-agak kesel ya pagi hari ini ya. Kalau di daerah yang aku sebutkan tadi, memang beberapa kali kita pasti sudah kata, okay, ini trafiknya lumayan. Cuma di pagi hari ini juga kita melihat sudah ada mulai roman-roman, akan ada traffic yang heavy banget di sana. Cuman gak apa-apa teman Pro 2, kemanapun tujuan kamu itu, selagi masih di Denpasar kamu pasti bakalan nyampe ya, walaupun mungkin agak ngaret dari waktu yang sudah kamu predict. Makanya teman Pro 2, buat kamu yang memang sudah katam betul, oh ini jalan trafiknya lumayan, harus spare waktu ya, agak-agak jauh mungkin waktu yang biasanya kamu datang 20 menit begitu ya, ini bisa di spare 30 hingga 40 menit karena kita tidak tahu apa yang terjadi di jalanan nanti ya. Dan gak lupa juga teman Pro 2, buat kamu yang hari ini akan berkendara, dibawa dokumen pentingnya SIM, KTP dan juga STNK kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kalau tadi informasi cuaca udah, terus informasi lalu lintas udah juga. Sekarang teman Pro 2 kita bakalan jump in untuk ngebahas topik di pagi hari ini ya. Untuk topiknya apa, kamu bisa stay tune terus di sini di udara barengan aku Mita Wulandari dan teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin topik pagi, ya itu biasanya akan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kamu juga bisa pantengin untuk baca berita yang paling update ya di aplikasi RRI Digital. Selain itu siaran kita juga bisa di streaming dari Sabang sampai Merauke. Kamu boleh banget buka website kita juga ya. Kalau semisal, duh nih HP aku memorinya kagak ada ya, udah gak bisa download-download, gak apa-apa. Bisa buka website di rri.co.id teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

Kita mau produk masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Zaman sekarang teman Pro 2 ya adalah zaman yang bagi aku sangat-sangat enak dan apapun kita dipermudah dengan adanya teknologi apalagi pakai AI teman Pro 2 ya. Dan aku juga merasa semua kegiatan kita itu rasanya sudah terfokus pada satu perangkat aja. HP kamu yang kamu genggam sekarang begitu ya, atau mungkin hanya laptop kamu atau mungkin tab kamu and many more teman Pro 2. Nah, aku bakal ngebahas topik begitu ya tentang pergerakan penggunaan teknologi nih, apalagi sekarang kalau kita ngobrolin tentang komunikasi segala macam ya sama juga ya, pasti pakai HP lah, pakai tab kamu segala macam teman Pro 2 ya. Nah, di sini juga aku menemukan fakta-fakta menarik begitu ya tentang pergeseran cara kita, sudut pandang kita terhadap komunikasi itu sendiri teman Pro 2. Jujur agak berat ya mungkin pagi hari ini, tapi aku akan berusaha gimana caranya ngobrol sama kamu in fun and simple also easiest way ya teman Pro 2. Karena masih pagi, jujur banyak juga teman-teman aku yang disini kayak aduh atau aku belum connect nih, minta tolong ya, apapun itu di simplified aja. Oke, teman Pro 2, kita bakal ngebahas topik ini sampai jam 9 pagi, so make sure jangan gonta-ganti frekuensi. Di sini ya, jadi Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Jendela tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu. Hit Music Station.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

berdua, kamu ngerasa kalau misalkan ada telepon masuk, bukannya langsung diangkat tapi malah diam dulu sambil mikir komat kamit begitu ya. Ini siapa? Ada apa? Kenapa harus telepon tiba-tiba begitu ya? Padahal kalau orang yang ngechat, ya mungkin aja kita at that moment langsung ngebales begitu ya. Nah ini yang menarik, buat sebagian orang, telepon itu tidak hanya sekedar media komunikasi, ya cara kita untuk komunikasi, tapi juga kerasa ya kayak special request untuk memberikan perhatian secara langsung saat itu juga teman pro 2 ya. Kalau chat, kita masih punya waktu yang banyak banget untuk nyusun kata-kata. Mau mikir dulu, mau bahas 5 menit lagi, kayak mau sejam lagi begitu ya. Sementara kalau telepon, yaudah kita harus respon real time teman pro 2. Bahkan kadang kita belum siap ngobong tapi udah ditanyain kayak, hello, kok diem aja, hello, gitu ya teman pro 2. Coba deh ngaku, siapa yang kalau ditelepon langsung bilang, aduh chat aja deh dulu, ada apa ya, begitu ya. Padahal orang yang nelpon kamu mungkin nanya, eh kamu di mana, gongko yuk, kalau kamu gimana nih?

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: tips
1: of the day.
2: Of the day.
3: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips
1: of the day.
2: Of the day.

Sekarang kita mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita sekarang berbicara mengenai chattingan, ya ini adalah tempat di mana satu kalimat punya banyak arti. Tergantung siapa yang ngirim, siapa yang baca, konteksnya apa ya. Coba bandingkan dua balasan ini. Oke dan oke titik. Secara isi ya sama. Sama-sama menyatakan, ya udah aku setuju sama kamu deh, oke deh, begitu ya. Tapi buat sebagian orang, termasuk aku, titik di belakang kata oke, itu bisa aja kerasa kalau lawan bicaranya lagi kesel. Pakai titik, begitu ya. Ya, padahal bisa jadi orangnya memang terbiasa ketik nih ya, apapun itu dengan tanda baca yang lengkap, titik. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita chatting sama orang, itu kan nggak punya intonasi yang tepat ya. I mean like, kalau kita memahami intonasi dari suatu kalimat, kalau kita baca, itu kan based on our perspective ya. Terus juga ekspresi wajah, bahasa tubuh kamu. Nah, ini sangat bisa membantu untuk menjelaskan maksud sebenarnya. Itu pun harus ketemu atau at least kita teleponan ya, feed call begitu ya. Dan akhirnya otak kita mengikuti intrusive thought yang kayak, ah ya ampun, si kakak ini kayak marah sama aku ya. Nah, padahal kan itu asumsi sendiri ya, teman Pro 2. Nah, jadi kalau kita ngobrol tentang chat, itu tidak hanya soal apa sih yang dikirim sama orang lain, tapi juga tentang gimana caranya kita untuk menerjemahkan pesan itu based on suasana hati kita sendiri, teman Pro 2 ya. Untuk kamu nih, teman Pro 2, balasan terserah deh, itu benar-benar terserah atau sebenarnya kayak kamu diuji begitu ya. Nah, ini ngambek, kayak ini pundung nih orangnya. Kalau menurut kamu gimana nih, teman Pro 2?

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Sama produk kita masih ngebahas topik yang sama, begitu ya. Tentang kamu sebenarnya lebih suka untuk berkomunikasi lewat cara apa, media apa ya. Apalagi sekarang teknologi udah makin canggih tuh berdua ya. Ada yang emang cuma di chat aja, lewat telepon begitu ya. Atau bahkan voice note and many more. Kita bakal ngebahas topik ini sampai jam 9 pagi. So make sure jangan kontak ganti frekuensi. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tahu. Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
1: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.